hari uha hari gele hari tele hari iha hari uha hari gire hari bufe hari kite hari nabe hari zami hari jama hari maki hari maka hari hari hari hari hari.